Sekunden Akumbaya, Pananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Pananda, Akumbaya, Sekunden.